Ayo kama tahari puni una ya ha kun toketas sa kun hanchatas hanugah kuna pasay kauki pasay sa sinaham. Kuna laikus kumat armas kiristik am taptas kikipuni am tasis kikipuni wasra ekskusista beha. Ayo kama aki. Ukamu siya. 19:37. Kusist awinakas ukhamat purinta niraki humanakar kusist enyataki. Aka municipio de Achucalla marcana humana amuyas nyamataki yati nyamataki. Ma kulke fabrika utwa hikhata wayabhatayna falso kulkinakwa lurabhatayna. Aka ha municipio paseño Achucalla marcana. Fábrica de billetes falsos. Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Félix Setoquín Kirnakajam, Ma'akat Hematua Uka Utaman Karujaman Tantawayapjim, Ma'uka Uka Utaman Kanua Falso Koyokinak Lurapjeritaina. Ukampiruswal Hayanakua Hayukata Ipinaha Apsnoyapjrak Hikatanoyapjrak. Hisani apuni falso kolkinak lura pachispai kuna iman kasta billetes kolkinak 200 100 bolivianos uka kolkinak ukaruja amtasip karachispan hain dólar chokhnya kolkinak falso kolkinak luraña ayukana kasa hikhata tarakiwa hichaja yatjata winakampiu saranta taski ukamata uka huchan hakinakar uka tunta sina taripa inyataki niya puni walha paksinakai ukamata ernak hapachispan uka utapan khana ukat ham ichak takata askiwa kauknida hakinakas uka kolyakinak apsno asina ham markachi nakar salkantir apach uka hakinakaro Ichakritina gasuka falso kolkinak pasai pach nyani aka utat apsunisina kau karus apa pach ukana kas kichaha takata karakiwa ayuko tay pinuwal ka kulkana kulka kulyanak nyani kimikos ka tintas ukana si khatana parakim ayuko maki Bueno, kaukat kayo kayanak apani parak yukamat falso kolkinak lorinyataki. Sa pagkiyani, umulibiyam na kasan uka kastayanak akutikit hasak sasina. Ukampiros hilat kulyak humak amuyasitaw kolki unyakat apni itaw maysat maysa. Unyakip tataw katraki uka falso kolkinak humak katukasis karakisman. Ukat khani wali kaspat kun hachinyaros purira kismaw. Uksumana kar kanayin istani para kimana karman kasina.